0: kwe woke balaba osi igbo ndo odogu woke hujumanu nokwa nebu hujumanu ni yadi kechi maka necha da furo kwa nawo
1: oyibo osi igbo ndo odogu
0: ainde kene freshman osi na chimwanze kai kene kwa na hektri obogu boromo DJ Joman yana DJ Jovia uche na dadi mma kedu maka nwanyi oma until ilia nike diigwe kai kene kwa nyoma Mac Davis Onyo ma jeje agada kosi enokwa nebu Oko dike enokwe yo Obyan uju ora uju wanko enokwa nebu Onyo ma joi igwe kene yo Kai kene ndi injinia akana para igwe na sapiencia radio Ndi aje monu Injinia pito odogu Injinia obinna kalesia Injinia victor enokwe yo Injinia chukudi sokwa nifaneme Sapiencia radio nenyeru mwobwe nyaka ho Aguro na gugi bajebe sapiencia Inonuna kupoba sapiencia o Makandi sapiencia